0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sport Inc.
6: Dundun Pildun, kaulah muda. Siap ikutan TTS tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada dua pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada dua orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah Rp500.000. More info, check prambors.live.
7: Kata gue 2-0.
8: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
7: Ya, yeah. 2-0.
8: 3-1,
7: 2-0.
9: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
7: Ada situ tuh.
9: Siapa strikernya?
7: Siapa?
9: Emang lu paham ada Neymar?
7: Ada.
9: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
7: 2-0.
9: Gak mikir.
7: 2 genep.
9: Wah bodoh.
10: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek PramborsFM.com.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Halo sayang, aku gak... Kamu dari...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Halo sayang, aku gak... Kamu dari...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: This is Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one
6: hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kata gue 2-0.
4: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, yeah. 2-0.
4: 3-1,
3: 2-0.
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
3: Siapa?
4: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
4: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
3: Yeah. Gila kali lu,
4: 2-0.
3: Gak mikir. 2 genep.
4: Wah bodoh.
5: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
6: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
7: Indonesia.
6: Number one
7: hit music station.

0: goreng, tauge, bawang merah goreng, seledri dan bawang putih goreng. Toge itu, Bro.
1: Iya, Bro.
0: Mahal, Bro.
1: Kenapa emangnya?
0: Kalau di, udah di total gede.
1: Wah,
0: wow. Apa? Bonnya, bonnya di total gede bayarnya.
2: Di total.
3: Toge ini, Bro. Sempit. Tolong geser.
1: Iya. Yeah.
0: Ah, gitu loh sama gue lo, toge.
1: Tega.
0: Itu yang main yang main yang nyanyi you are.
3: Goti.
1: Goti.
3: Diganti jadi toge lucu ya namanya ya. Sampai jadi toge. Yeah.
0: Soto Kudus dalam penyajiannya memiliki tradisi dihidangkan dalam mangkuk kecil untuk satu porsi soto.
3: Mangkuk ini, Bro. Hmm. Orang Sunda bingung.
0: Kenapa?
3: Mang kikuk.
0: Wah. Sama orang Sunda.
3: Mang cegukan. Terus ada orang Sunda sama temannya ngeliat burung hantu. Mang
0: gampar.
1: Yang terakhir tuh burung hantunya yang ngomong.
0: Eh, tumen lucu loh.
3: Makasih, Pak.
0: Di nomor 1 Soto Kudus.
3: Eh, itu deh, deketin dia deh. Ih, Soto Kudus.
0: Apa tuh?
3: Soto Kudes.
0: Apa sih?
3: Desi, temennya Desi. Yeah. Mau deketin cowok gitu.
0: Soto Kudes. Yeah. Ah, diambil lagi Toku.
3: Soto Kudes.
0: Sini Panu. Soto Kudus.
3: Situ Kudes.
0: Kudis.
1: Bisa temen Cina
0: sih. Bisa, bisa Kudis, bisa Kadas. Oh, iya, lo pilih aja. Soto Kudus itu, Bro.
1: Enggak, Bro.
0: Ada orang stand up comedian.
1: Ya.
0: Baru ngomong satu suku kata udah di punchline-in. So, Tokudus.
3: So, Tokudus. Oh, ini gabungan.
1: Iya, gabungan efek.
2: Soto Kudus itu dia udah serba tahu dia. Namanya Soto Kudus.
3: So tahu kaudus.
2: Nah.
0: Apa
1: anjir?
2: Dia ngerti. Lu enggak ngerti.
0: Ya udah, iya.
3: Iya ya.
0: Salah kita.
3: Udah ya, kau

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: New season, new look. Kalau lo lagi pengen upgrade outfit, sekarang waktu yang paling pas buat shopping di Levi's End of Season Sale. Mulai dari denim baggy, loose, taper, slim, skinny, sampai tops yang siap bikin daily fit lo makin on point. Plus, beragam atasan yang siap bikin fit lo makin clean. Ini yang paling penting, diskonnya sampai 50%, masih ditambah lagi diskon 10%, dan ada promo buy one get one free sampai 19 Juli 2026. So,

0: Kebajikannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
4: Eh, kata gue 2-0.
5: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, 2-0.
5: 3-1.
4: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
4: Emang lu
6: paham ada Neymar?
4: Ada.
6: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1
4: ya.
6: Gila kali lu,
4: 2-0.
6: Gak mikir.
4: Eh, 2-6.
6: Gua bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramorsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramorsfm.com.
3: Dundun Pildun, kaula muda, siap ikutan TTS tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada 2 pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada 2 orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah Rp500.000. More info, cek prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses ngoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan. Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya. Dundun Pildun, kaulah muda. Siap ikutan TTS tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada dua pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada 2 orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah Rp500.000. More info, cek prambors.live.
3: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all, on Prambors.
4: Indonesia
3: number 1
4: hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Cacau.
1: Hey! Dun! Niat gak seru banget nih nonton Piala Dunia ini. Gue sekali-sekalinya besok libur, gue pengen nonton bola. Begini kagak ada gol seacan-acan dari tadi kosong-kosong aja.
2: Lu sih.
1: Mana udah menit ke 138 nih.
2: Hah? Oh mainnya lama amat kayak di PS.
1: Buset deh kak, aduh.
2: Tret.
1: Ngebosenin, ya maksud gue seru gitu kalau ada gol-gol. Ya kan kayak misalnya satu kali pertandingan tuh 57-3 gitu.
2: Buset itu pertandingan basket namanya, Tret.
1: Karambol.
2: Sekarang ini jam berapa? Oh jam 8 pertandingan. Oke, lu mau lihat yang banyak golnya.
1: Yang seru yang banyak golnya gitu loh. Yang gol. Cepret.
2: Beres, ikut kocrot, cetret. Yuk,
1: bener nih lo bisa memperlihatkan pertandingan yang banyak golnya.
2: Nah, ini banyak golnya pokoknya.
1: Oke.
2: Let's go, bro. Cetret, kita sudah sampai.
1: Ngapain ke mall emang? Oh, mau nobar di sini, nobar.
2: Nobar mahal.
1: Lah, ini pertandingan apa lawan apa nih? Pertandingan di sini sih di mall, kenapa di mall?
2: Lo mau lihat yang banyak golnya kan?
1: Iya.
2: Ya ini tempatnya nih, tempat gol tuh. Ada
1: mana?
2: Tuh lihat tuh, ada anak gol, terus ada ibu-ibu gol, ada bapak-bapak gol. Pokoknya di sini tempat gol nih, gitu banyak golnya. Gol. Kita kesini juga gol habis. Alright, funky music. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Semoga dia masuk.
1: Thank you, man. Bukan pura-pura kesurupan doang barusan.

0: Yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Hey, what's up, kolom muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
4: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
1: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
4: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran, bro?
4: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
4: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
1: Oh gitu.
4: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
4: Iya dong.
1: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
4: Ye, padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Berbagi tuh indah, bro.
4: Ye, indah indah indah buat lu doang kali.
1: Mantep, bro.
4: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
5: Hello, this is Captain Edda speaking.
6: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang nggak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
8: Dundun Pildun, kaula muda. Siap ikutan TTS, tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada dua pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS, tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada 2 orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah 500 ribu rupiah. More info, cek prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboars, mangga lagi.
1: Ini dia Can I Tell the World I Love You yang dinyanyiin Adhikara live dari studio Framboars. Kita dengerin yuk.
3: It's

Tonton keseruan Raufi ngobrol bareng Adhikara cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: logikanya ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9Sport Inc.
1: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9Sport Inc.
2: Kata gue 2-0.
3: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
2: Ya, 2-0.
3: 3-1,
2: 2-0.
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
2: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
2: Siapa?
4: Emang lu paham ada Neymar?
2: Ada.
4: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
2: 2-0.
4: Gak mikir.
2: 2-6.
4: Gua bodoh.
5: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramorsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramorsfm.com.
6: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all, on Pramors.
7: Indonesia
8: number one
7: hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi, Mi

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia lagu Alexandra Kalau Muda yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Station, Prambors Mendadak Hindia.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, famos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
6: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
7: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
8: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
9: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
6: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Eddie speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Dundun Pildun, kaula muda, siap ikutan TTS tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada dua pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada 2 orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah 500 ribu rupiah. More info, cek prambors.live.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Ayo, ini udah, bakumpul. Master Top 5 udah mau mulai, yo.
3: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
4: Welcome to Master Top 5, ini 5 Soto Khas Indonesia. Di nomor 5.
5: Nomor 5.
4: Soto Makassar atau Coto Makassar. Parah. Yang kamu tidak tahu adalah
2: apa? Ya.
4: Coto Makassar ini adalah makanan tradisional Makassar.
2: Lah, kami udah tahu, Pak.
4: Terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama.
1: Oh.
4: Kurang lebih 4 tahun.
2: Waduh, lama banget itu.
4: Jeroan itu, Bro.
2: Ya, Bro.
4: Kalau orang lagi sakit ini disuruh ngomong, lagi sakit apa lo?
2: Jeroan.
4: Sayawan.
2: Iya.
4: Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris-iris, dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus.
2: Nah,
4: lalu untuk kemudian
2: dibalur muka.
4: Bukan. Untuk kemudian
2: dibuang.
4: Ya, sayang. Dihidangkan dalam mangkuk dan dimakan dengan ketupat dan burasa. Sob, gimana sob? Burasa.
2: Burasa.
4: Pijetannya.
2: Oh.
4: Burasa tuh yang buat ngilapin
1: beraso.
4: Iya betul.
2: Betul.
4: Di nomor 5, Soto Makassar. Soto Makassar itu, Bro.
2: Iya, Bro.
4: Sini Medan. Soto Makassar.
2: Situ Makassar.
4: Iya. Kita masuk ke nomor 4, Soto Madura.
5: Nomor 4, silahkan naik.
4: Bahan dasarnya daging sapi, telur rebus, kentang goreng, dan tauge. Bumbu ketumbar, bawang merah, bawang putih, jahe kunir, laos kemiri, jeruk purut, dan garam secukupnya.
2: Iya.
4: Untuk kemudian di blender.
2: Iya.
1: Mau dialusin.
4: Cara membuatnya adalah dengan?
1: Dengan?
4: Mengumpulkan semua bahan-bahannya.
2: Iya.
4: Minta tolong. Tolong buatan Bi, tolong buatin Bi. Rebus daging sapi dengan air secukupnya sampai matang. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan bersama serai ke dalam kaldu daging. Dimasak hingga kuah mendidih. Kuahnya ditaburi daun bawang, daun seledri, dan bawang goreng. Campur sedikit bawang putih.
2: Yes.
4: Dihidangkan bersama-sama sambal soto dan irisan jeruk nipis.
2: Aduh.
4: Irisan jeruk nipis itu, Bro.
2: Iya, bro.
4: Ini adalah ketika jeruk nipis pada berkumpul. Terus patungan duit itu ditarik.
1: Arisan jeruk nipis.
4: Di nomor 4, Soto Madura.
6: Bro, ya, Soto bro. Madura itu, Bro, di bukit yang tinggi
4: kutemui putri paman petani.
6: Salah.
7: Di gunung tinggi.
6: Ternyata, Bro, dia gak lain dan gak bukan ada orang bawa tas ransel. Berhasil gitu.
2: Ketemu ada orang.
4: Udah habis, men. Kita masuk ke nomor 3 satu ini.
3: Master Top 5.
8: Don't stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
5: Number 1 hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Faskes di Kota Bandung dilarang tolak pasien darurat. Turnamen pramusim Piala Presiden digelar 25 Juli 2026. Pembangunan rusun bantu kepemilikan rumah bagi masyarakat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melarang keras seluruh fasilitas kesehatan atau Faskes di Kota Bandung menolak pasien dalam kondisi darurat. Faskes harus profesional dalam melayani pasien dan Farhan tidak ingin ada insiden penolakan dalam urusan layanan kesehatan di Kota Bandung. Farhan mendorong agar tenaga kesehatan bisa memberikan layanan optimal kepada pasien yang membutuhkan pengobatan. Menurutnya, penyelamatan nyawa dan perawatan medis adalah prioritas utama yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum mengurus administrasi. Farhan menegaskan akan memberikan sanksi kepada pimpinan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit jika terbukti menolak pasien yang membutuhkan perawatan medis.
2: Penekanan dari kami adalah tidak boleh ada satupun faskes di Kota Bandung yang menolak pasien. Jadi yang dikedepankan pertama kali oleh para petugas Yankes ini adalah pelayanan. Ya, pelayanan heula gitu. Jadi para nakes ini harus memberikan mengedepankan pelayanan dan dilanjutkan dengan penanganan. Karena sangat tidak mungkin dan tidak adil ketika ada orang dalam keadaan yang sangat parah masih dikejar-kejar dengan pertanyaan, mau BPJS atau mau umum? Kan tidak adil ya, nggak boleh gitu. Jadi tangani dulu, udah stabil, baru kita masuk ke administrasi. Kalau punya puskesmas atau RSUD, maka ancamannya bisa pemberhentian. Kalau swasta yang melakukan hal itu, izinnya akan saya review.
1: DPRD Kota Bandung mendukung penuh reaktivasi dan pembukaan kembali rute penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung yang rencananya mulai 17 September 2026 mendatang. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Tony Wijaya, secara konsisten mendorong upaya pemerintah Kota Bandung untuk mengaktifkan kembali bandara, baik untuk rute domestik maupun internasional. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Tony optimis reaktivasi bandara yang berada di pusat kota tersebut akan mendongkrak ekonomi masyarakat dan mempermudah akses pariwisata serta bisnis di Kota Bandung.
3: Alhamdulillah, ini sebuah perjuangan Pak Wali Kota. Dan alhamdulillah, usulan itu sangat didengar. Ini sebuah keputusan yang bagus ya, hebat, luar biasa Pak Wali Kotanya. Semoga dengan dibukanya Bandara Husein Sastra Negara ini sangat bermanfaat buat masyarakat Kota Bandung.

0: fasilitas yang dilengkapi oleh perusahaan negara ini nanti akan menjadi kesuksesan buat Kota Bandung.
1: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 siap digelar mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, menilai turnamen pramusim ini memiliki peran penting sebagai sarana regenerasi pemain sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi antar klub. Pasalnya turnamen tidak hanya mempertemukan sejumlah tim papan atas tanah air, tapi juga menghadirkan 3 klub kuat Asia Tenggara yang akan menjadi ujian kualitas bagi peserta domestik. Marwarar menambahkan sebagai bentuk penghargaan, hadiah bagi juara di Piala Presiden 2026 mencapai 6 miliar rupiah, meningkat dari penyelenggaraan tahun sebelumnya sebesar 5,5 miliar rupiah. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, laga pembuka Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
2: Mulai tanggal 25 Juli ya, di Bandung antara Persib melawan Arema. Biayanya kita naikin dari 5,5 miliar juara 1 jadi 6 miliar.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menginisiasi proyek percontohan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development atau TOD di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung. Proyek akan berdiri di lahan milik PT KAI seluas sekitar 9.000 meter persegi untuk menyiapkan 1.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang didanai penuh oleh pihak swasta tanpa mengurangi nilai aset negara. Chief of Corporate Affairs PT Astra International, Boy Kelana Subroto, memastikan secara pendanaan korporasi telah sepenuhnya siap dieksekusi untuk mendukung pembangunan kawasan yang mengintegrasikan hunian dengan jaringan transportasi publik dan pusat aktivitas ekonomi di Kota Bandung tersebut.
4: Nanti kami akan bekerjasama dengan Astra Property di divisi kami, property di dalam Astra, yang akan membantu kami membangun rumah susun, rumah layak huni ini di tanah seluas 9.000 meter persegi kurang lebih ya, jadi 7.000 plus 2.000 lebih, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat sekitar.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, hingga saat ini jumlah masyarakat di Jawa Barat yang belum memiliki rumah mencapai 2 juta kepala keluarga. Dari jumlah tersebut 5% atau 90.000 diantaranya ada di Kota Bandung. Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyambut positif adanya pembangunan rumah susun di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung yang akan menambah angka kepemilikan rumah masyarakat Jawa Barat. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Herman berharap dengan program kepemilikan rumah bagi warga kurang mampu akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Jawa Barat dengan 51 juta lebih penduduk, jumlah kepala keluarganya di 16 juta, dan backlog kepemilikan atau masyarakat yang belum memiliki rumah ada 2 juta. 5% diantaranya, kurang lebih 90.000 ada di Kota Bandung. Dan ini angin segar, program 3 juta rumah di Jawa Barat sangat terasa. Tempo hari di Bekasi, ya, Meikarta, dibangun 141 ribu unit, dan saat ini persiapan akan dibangun 1.000 unit.
1: PT Kereta Api Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat atas perhatiannya terhadap kasus pengeroyokan yang dialami petugas penjaga perlintasan sebidang. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan dukungan dari pemerintah daerah merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap para petugas yang berada di garda terdepan dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Kuswardoyo juga mendukung penuh langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus dan menangkap para pelaku, serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6: PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat-giatnya untuk memastikan keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang, dan juga meningkatkan status dari perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya. Kami berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali, dan tentunya penanganan kasus pengeroyokan ini bisa dilaksanakan dengan secepatnya sesuai aturan yang berlaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses ngoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya. Dundun Pildun, kaulah muda. Siap ikutan TTS, tebak-tebak skor, final Prambors. Masih ada dua pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS, tebak-tebak skor, dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada 2 orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah Rp500.000. More info, cek prambors.live.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
4: Hey, what's up, kolam muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025,

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
3: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
5: Jual emas harga puas.
6: Kawula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang.

pertanyaan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live. Dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola. Dundun Pildun, kaulah muda. Siap ikutan TTS tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada 2 pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada 2 orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah 500 ribu rupiah. More info, cek prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Dikocok kececok. Hei,
1: lawan Belanda.
2: Zot,
1: hah?
2: Megang apaan lo Piala Dunia?
1: Itali dong.
2: Ah, gue megang Belanda.
1: Ah, Belanda. Eh, tapi Belanda bahaya juga ya.
2: Bahaya, men. Gue yakin Belanda gak ada yang bisa ngalahin Piala Dunia kali ini. Tahun 2010 dia kan kalah sama Spanyol.
1: Ya.
2: Itu ngepur dulu, ya kan?
1: Oh gitu.
2: Tahun ini yang lain-lain lemah-lemah semua, gak ada yang ngalahin Belanda.
1: Lo pegang Belanda nih?
2: Gue Belanda, gue yakin Belanda superior. De Panzer gak ada yang ngalahin.
1: De Panzer tuh Jerman.
2: Oh? Gak, pokoknya tetap Belanda, gue gak mau Jerman.
1: Belanda ya?
2: Belanda.
1: Tapi Cet, gue kasih tahu satu hal, Cet.
2: Total football, Belanda.
1: Cet, ah. Tapi gue kasih tahu sama lo.
2: Ya.
1: Belanda punya lawan tangguh.
2: Gak ada siapa? Itali, ah lewat.
1: Eh, bukan Itali.
2: Ibrahimovic kagak main.
1: Punya lawan tangguh.
2: Mana?
1: Lo percaya kagak? Punya lawan tangguh.
2: Mana coba?
1: Nih, lo lihat deh fotonya. Tuh. Nih, ini lawan tangguh Belanda. Anti peluru, gak bisa mati kecuali badannya dipisah-pisah. Si Pitung. Ini lawan berat buat Belanda. Hati-hati Belanda ya.
2: Menir? Pitung kan udah

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Dundun Pildun, kaulah muda. Siap ikutan TTS tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada dua pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada 2 orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah Rp500.000. More info, cek framboars.live.
5: Kata gue 2-0.
6: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
5: Ya, yeah. 2-0.
6: 3-1,
5: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
5: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
5: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
5: Ada.
6: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
5: 2-0.
6: Gak mikir.
5: 2-6.
6: Wah bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
8: This is... Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Pramors.
9: Indonesia.
10: Number one
9: hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Framboers, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi-hahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Kawan muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
8: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia
9: number one hit music station.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Eits, tiba-tiba Raffi sama Adhikara ngebahas bola nih kalau muda. Ikutan dong.
1: Rencana. Tapi lo emang dari dulu Portugal atau
4: nggak,
1: gimana?
4: Gue tuh, ini fun fact sih. Gue tuh kalau nonton highlight Messi gitu, maksudnya agak-agak yang agak panjang gitu, yang dibikin film short movie di YouTube gitu, gue suka nangis.
1: Oh.
4: Terus gue yang kayak die hard Messi gitu.
1: Sejak
4: anjir dari dulu kali ya. Bokap dulu pernah ngajakin gue nonton UCL kali ya, UCL.
1: Hah? Lu pernah nonton UCL live? Man?
4: UCL di? Paris lawan PSG lawan Barca.
1: Final.
4: Quarter final. Quarter
1: tahun
4: final.
1: Tahun berapa tuh?
4: 2013 ya.
1: Oh, 2013.
4: Ada Zlatan, ada Beckham.
1: Di kandangnya?
4: Di PSG, di Paris.
1: Nah, lu nonton UCL di sana.
4: Di sana gue.
1: Barca, ada Messi.
4: Ada Messi, ada Zlatan,
1: nah,
4: Beckham.
1: Jatuh cinta tuh langsung.
4: Iya. Cuman dari dulu emang gue apa ya, Messi, CR tuh enggak pernah apa ya, gue enggak suka soalnya songong kan.
1: Iya, emang agak dongak.
4: Yang tengil-tengil gitu enggak dong. Main-main bola enggak dong.
1: Oke, jadi makanya lu lebih on Messi side.
4: Messi
1: ya.
4: Messi dari dulu Messi.
1: Jadi kalau ditanya goat-nya siapa of all time?
4: Of all time Messi, kedua Maradona, tiga
1: semua,
4: Messi lagi.
1: Ronaldo enggak masuk ya. Ronaldo enggak masuk.
3: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Adhikara cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
2: This is my station. Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: New season, new look. Kalau lo lagi pengen upgrade outfit, sekarang waktu yang paling pas buat shopping di Levi's End of Season Sale. Mulai dari denim baggy, loose, taper, slim, skinny, sampai tops yang siap bikin daily fit lo makin on point. Plus, beragam atasan yang siap bikin fit lo makin clean. Ini yang paling penting, diskonnya sampai 5%.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Ini dia lagu Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Session, Prambors.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Ready for one epic night? Rendezvous 2026, Wish You Upon The Rendezvous. Persembahan dari Lab School Cirende. Nikmatin penampilan dari Raisa, King Nasar, Malik and the Essentials, Gigi, Sore X Bilal Indrajaya, sampai Bangku Cakar X Sabrina Leonor. Dengan tema Arabian Nights, this is more than just a concert. Satu malam penuh musik, art, culture, dan experience yang bikin lo susah move on. Catat tanggalnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Istora Senayan. Dan kabar baiknya, lagi ada Back to School Sale. Dapetin tiket Rendezvous 2026 dengan harga spesial yang lebih hemat selama periode promo berlangsung. Tiketnya bisa lo dapetin eksklusif di yesplease.com. More info, cek dan follow Instagram at Rendezvous2026.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: Dundun Pildun, kaula muda. Siap ikutan TTS tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada dua pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada 2 orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah Rp500.000. More info, cek prambors.live.
8: This is my station, Prambors, Indonesia, number 1.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, famos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Master of Five.
5: Welcome to Master of Five. Ini 5 soto khas Indonesia di nomor 3 soto Padang.
6: Nomor 3. Sini.
5: Bahan irisannya daging sapi sudah digoreng kering.
6: Yeah.
5: Bihun.
6: Yes.
5: Aduh. Perkedel kentang.
6: Yeah.
5: Dihidangkan setelah dimasukin freezer.
6: Agar. Agar rasa soto.
5: Dihidangkan panas-panas dong.
6: Ih, buah-buahan.
5: Nanas.
6: Iya. Bis.
2: Patas.
6: Iya. Yeah.
5: Kok jangan stop. Ayo. Kalau enggak mati nanti. Panas.
6: Napas.
5: Restoran Padang tidak akan menyajikan soto Padang.
6: Iya.
5: Kalau lagi tutup.
6: Iya.
5: Aduh.
6: Tapi soto Padang enggak bisa ditemu di Padang Rumput.
5: Iya. Perkedel itu, Bro.
6: Ya, Bro.
5: Del kodel. Del perkedel. Di nomor 3 soto Padang.
6: Soto Padang itu adalah ketika temen lu namanya Dangdangsit.
5: Wah.
6: Nah, terus dia nanya itu yang di
5: boleh enggak Dangdangsit ya namanya?
6: Namanya siapa?
2: Dadang.
6: Nah, terus di ada mau
5: masukkan apa? Namanya dangkal.
6: Dangkal juga boleh.
2: Ya. Mana dudung?
6: Nah, udang. Itu, namanya udang
5: lucu. Udang bagus.
2: Nah, ngapanya bongkok udang?
6: Nah, iya. Kita masuk ke nomor selanjutnya.
5: Atau radang.
6: Radang bagus. Ya, bagus.
2: Rindang.
6: Rindang bisa.
5: Iya. Soto Padang itu, Bro.
6: Sanjo Ibra.
5: Lu kok cocok banget jadian sama dia? Soto Padang.
6: Setipe dong.
5: Yuk.
6: Itu saya mau ngomong itu. Terima kasih. Saya mau ngomong itu.
5: Kita masuk ke nomor 2.
7: Ihi, nomor 2 nih.
5: Soto Banjar. Ini soto khas suku Banjar.
6: Ya, masa Bapak?
5: Bahan utamanya ayam, beraroma harum rempah-rempah, kayu manis, biji pala, cengkeh.
6: Lah, biji apa pala, Pak? Yang benar, Pak.
5: Kan maksudnya.
6: Tunggu, maksudnya kan pisang.
5: Ada tambahan perkedel, kentang rebus, rebusan telur dan ketupat. Duh. Tapi salah satu bahan utama yang tidak boleh absen dari soto ini adalah
6: ya.
5: Ada air.
6: Iya benar.
2: Ya ampun.
6: Kalau enggak jadi aneh banget.
5: Iya benar.
6: Tapi tadi ada bahannya ketupat ya, Pak?
5: Ketupat.
6: Coba Bapak ulang berkali-kali jadi suara kuda loh, Pak.
5: Ketupat.
6: Oh iya.
5: Aduh, dompetku mana? Ketupat.
6: Copet. Ya, sendalnya ketupat.
5: Ketuker.
2: Bro, ketupat, Bro. Main capsa udah 3.
6: Ya.
2: Ketupat
6: kartu 4.
5: Cakep.
6: Iya dong.
5: Kamu sungguh cakep.
6: Emang. Rebus tuh satuan polisi.
2: Resimen buser.
6: Iya itu dia. Tawa aja. Aduh. Itu adalah singkatan di dalam singkatan loh Pak. Buser kan buru sergap.
5: Oh iya, singkatan Seption. Di nomor 2 soto Banjar.
6: Soto Banjar itu adalah ketika teman lu datang telat terus tapi basah gitu. Lu ketahuin, "Ha, soto Banjar."
5: Situ banjir.
6: Soto Banjar tuh waktu si
5: Banjar. Ah, habis waktunya kita masuk ke nomor 1 yang satu ini.
6: Ketuban Banjar, maksudnya Ketuban. Soto Ban itu di Ketuban, Jawa Timur ya.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Ready for one epic night? Rendezvous 2026 with you on the Rendezvous. Persembahan dari Lab School Cirende. Nikmatin penampilan dari Raisa, King Nasar, Malik and the Essentials, Gigi, Sore X Bilal Indrajaya, sampai Bangku Cakar X Sabrina Leonor. Dengan tema Arabian Nights, this is more than just a concert. Satu malam penuh musik, art, culture, dan experience yang bikin lo susah move on. Catat tanggalnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Istora Senayan. Dan kabar baiknya, lagi ada Back to School Sale. Dapetin tiket Rendezvous 2026 dengan harga spesial yang lebih hemat selama periode promo berlangsung. Tiketnya bisa lo dapetin eksklusif di yesplease.com. More info, cek dan follow Instagram at Rendezvous2026.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: Pergi ke Nyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Prancis tanggal 19 Juli, dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lu. Bakal ada 2 orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah 500 ribu rupiah. More info, check prambors.live.

0: all the hits right here.
1: Got a girl.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi.

0: Hai, nonton Piala Dunia. Cerot, lo ngapain sih pada Piala Dunia di depan TV lo pantengin?
1: Gue kan pengen nonton Piala Dunia.
0: Ngantuk kan lo?
1: Iya.
0: Gue kasih kesempatan lo nonton Piala Dunia live di tempatnya, main di depan mata lo.
1: Bo-om.
0: Serius?
1: Bo-om.
0: Mau nonton Piala Dunia gak pakai TV live?
1: Bo-om.
0: In front of your eyes, man.
1: Bo-om, beneran ini?
0: Beneran.
1: Oke, baik banget.
0: Gue tahu karena lo anaknya bola banget. Gue kabulin permintaan lo pengen nonton Piala Dunia live.
1: Sayang, iya.
0: Makanya. Udah, cep. Udah, ayo.
1: Ayo
0: sini ikut kamar gue.
1: Kamar lo? Mau packing ceritanya dia?
0: Udah, ikut.
1: Bener ini?
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah, ini ayo dah yuk. Repot-repot amat. Lihat Piala Dunia live. Nih, tuh. Piala Dunia. Lihatin tuh apa bego.
1: Piala sama bola dunia.
0: Betul. Tuh. Itu lo jongkok lo di depan. Tuh piala gue lomba menjahit kelas 1 SD. Ini bola dunia bekas guru geografi gue. Waktu itu nyariin gue yang nyelot. Nah, belakang sini kan bola dunia punya gue. Lo kalau mau di kamar lo sendiri, ini gue pinjemin pialanya. Tapi lo pakai buku lo aja. Buku Sinar Dunia.
1: Kadang-kadang gue punya teman kayak gue pengen mati muda.
0: Tuh, lo pantengin tuh apa bele kan? Tuh, liat tuh. Tuh, liat tuh. Piala dunia tuh. Seru gak tuh?
1: Cucu, cing.

0: pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio, Indonesia.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi. This is my station. Prambors. Indonesia, number one.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Ini dia, Can I Tell the World I Love You, yang dinyanyiin Adhikara live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum.
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio, Indonesia.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. This is Prambors. Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

Rumors Radio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, famous.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. It's Billy.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors Radio, Indonesia

0: Belum.
1: Udah siap belum?
0: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Prambors Radio. This

Prambors Radio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. It's Billie Eilish. Give it

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors Radio.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Rp100.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
1: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
2: Eh, kata gue 2-0.
3: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
2: Ya, 2-0,
3: 3-1, 2-0.
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
3: Siapa?
4: Emang
3: lu
4: paham, ada Neymar.
3: Ada
4: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
3: 2-0.
4: Gak mikir.
3: Eh, 2-6.
4: Gua bodoh.
5: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Jatuh tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
6: Dundun Pildun, kaulah muda. Siap ikutan TTS tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada dua pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada dua orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah Rp500.000. More info, cek prambors.live.

This is my station. Pro Wars. Indonesia, number one.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Eits, tiba-tiba Raufi sama Adhikara ngebahas bola nih kalau muda. Ikutan dong.
4: Rencana. Tapi lo emang dari dulu Portugal atau
5: enggak,
4: gimana?
5: Gue tuh, ini fun fact sih, gue tuh kalau nonton highlight Messi gitu, saya agak-agak yang agak panjang gitu, yang dibikin film short movie di YouTube gitu, terus suka nangis. Terus gue yang kayak die hard Messi gitu.
4: Sejak?
5: Sejak, anjir dari dulu kali ya, bokap dulu pernah ngajakin gue nonton UCL kali ya, UCL.
4: Lu pernah nonton UCL live?
5: UCL, di? UCL Paris lawan, PSG lawan Barca.
4: Final?
5: Quarter final. Quarter
4: tahun final. Berapa tuh?
5: 2013 ya.
4: Oh 2013.
5: Ada Zlatan, ada Beckham
4: di kandangnya
5: di PSG di Paris.
4: Nah, lu nonton UCL di sana.
5: Di sana gue.
4: Barca ada Messi.
5: Ada Messi, ada Zlatan,
4: nah,
5: Beckham.
4: Jatuh cinta tuh langsung.
5: Tuh cuman dari dulu emang gue apa ya Messi, CR tuh nggak pernah apa ya gue nggak suka soalnya songong kan.
4: Iya emang agak dongak.
5: Yang tengil-tengil gitu nggak ada main bola nggak dong.
4: Oke, jadi makanya lu lebih on Messi side.
5: Messi,
4: ya?
5: Messi dari dulu Messi.
4: Jadi kalau ditanya goat-nya siapa of all time?
5: Of all time Messi, kedua Maradona, tiga
4: Argentina
5: Messi ini. Lagi.
4: Ronaldo enggak masuk ya. Ronaldo enggak masuk.
2: Tonton keseruan Raufi ngobrol bareng Adhikara cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: my station.
1: Prambors Indonesia. Number one hit music station.
2: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
1: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2020.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Halo sayang, aku gak
3: ngerti. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak ngerti.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Kata gue 2-0.
8: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
2: Ya, 2-0.
8: 3-1, 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
2: Ada situ tuh.
8: Siapa strikernya?
2: Siapa?
8: Lu paham, ada Neymar.
2: Ada
8: Neymar mah, kalau misalnya Neymar lu 3-1 ya. Gila kali lu,
2: 2-0.
8: Gak mikir.
2: 2-6.
8: Wah bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
1: Don't stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
0: Number one hit music station.